Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Ya, yes, sini ada beberapa musik hiburan ya yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Dan waktu terus berputar. Ya, pukul 9 lebih 45 menit ya, waktu Indonesia Timur. Itu berarti tandanya Martin harus pulang. Harus pamit ya di ruang pendengaran kita semua ya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah bergabung ya dari pukul 5 hingga saat pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua ya sudah bisa dapat terhibur selalu dengan sedertan musik pilihan ya di pagi hari ini ya. Sukses selalu juga buat teman-teman yang mungkin saja sebentar siang ya, yang mungkin mau kembali ya melaksanakan kegiatan aktivitas ya. Nah, baik itu bagi Anda yang mau lanjut bekerja ya. Oke, yang sepastinya pesan dari saya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda dengan baik. Ya, karena apa ya, misalnya kita lihat saat-saat ini ya, cuaca di beberapa wilayah Indonesia ini ya agak sedikit kurang kondusif ya. Sehingga kita harus menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin ya. Nah, jangan lupa ya, banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nah, jangan terlalu banyak beli makanan yang praktis di luar ya. Yang istilahnya siap sajian ya, siap sajian ya. Nah, itu aduh belepotan ya. Siap dinikmati ya. Karena ya belum tentu makanan yang di luar sana itu jauh lebih sehat ya ketimbang masakan kita sendiri di rumah kan, seperti itu ya. Jadi hati-hati aja lah teman-teman ya, hati-hati dengan ketidakpastian dalam hidup ini ya. Ketika kita tidak menjaga diri kita baik ya, dan juga tidak menjaga kesehatan kita dengan baik, maka dengan mudah ya tubuh kita ini akan diracuni dengan penyakit-penyakit yang nantinya ya bisa dapat mengganggu aktivitas sehari kita, seperti itu ya. Oke, dan juga mungkin buat adik-adik pelajar juga ya, sebelum saya pamit ya, selamat pagi aja untuk kalian juga ya yang mungkin sedang melaksanakan upacara 17 Agustus ya. Salam sehat juga untuk kalian ya, selamat merayakan hari ulang tahun ya negara kita yang ke-81 ya. Ya, mudah-mudahan Indonesia semakin ke depan semakin maju ya, semakin jaya selalu ya. Dan ya, masyarakat Indonesia semakin sejahtera, seperti itu ya. Itulah harapan kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Nah, Indonesia ke depan semakin lebih baik lagi, seperti itu. So, buat teman-teman, akhir kata selamat pagi ya. Salam sehat ya. Saya DC Martin undur diri dan Tuhan memberkati kita semua. Edisi siaran 17 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. All my life

Akhir-akhir perhatian Ebira, teman terbaik kamu. Selamat, selamat, selamat, selamat pagi menjelang siang. Dirgahayu Republik Indonesia, hari ini tepat 17 Agustus 2026 kita kembali memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Tepat 81 tahun yang lalu, teman-teman Pro 2, para pahlawan bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini kita bukan hanya mengenang perjuangan mereka, tetapi juga meneruskan semangatnya. Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Kemerdekaan bukan sekedar upacara, bukan hanya bendera merah putih yang berkibar, dan bukan hanya sebuah perayaan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, teman-teman Pro 2. Tanggung jawab kita untuk menjaga persatuan, membangun negeri, berkarya, dan memberikan sesuatu yang terbaik bagi Indonesia. Nah, khususnya untuk anak-anak muda Indonesia, kalian adalah generasi yang akan menentukan seperti apa sih wajah Indonesia di masa depan. Jangan pernah merasa bahwa kalian terlalu muda untuk membuat perubahan. Jangan menunggu menjadi hebat dulu untuk mulai berkarya ya. Nah, pastinya mulailah dari hal-hal kecil, belajar dengan sungguh-sungguh, berani mencoba, berani gagal, bangkit ketika jatuh, hormati orang tua dan guru, jaga pertemanan, gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, dan yang paling penting, jangan pernah kehilangan rasa cinta kepada Indonesia. Ingat, teman-teman Pro 2, kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan air mata harus kita isi dengan ilmu, kerja keras, kreativitas, dan juga prestasi. Anak muda itu tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi berguna ya, tidak harus terkenal untuk memberikan dampak atau viral, tidak harus memiliki banyak uang untuk membantu sesama. Satu ide yang baik, satu tindakan positif, dan satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten bisa menjadi awal

dari perubahan yang sangat besar. Nah, jadi teman-teman mempro 2 yang di luar kok yang di luar ya? Teman-teman mempro 2 yang luar biasa. Di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk negeri ini? Bukan hanya bertanya apa yang Indonesia bisa berikan kepada saya, tetapi mari kita mulai bertanya apa yang bisa saya berikan untuk Indonesia. Untuk para pelajar, berikan prestasi terbaik. Untuk para mahasiswa, berikan ide dan inovasi yang terbaik gitu ya. Untuk para pemuda yang sedang merintis usaha, teruslah berjuang. Untuk mereka yang sedang mengejar cita-cita, jangan menyerah hanya karena perjalanan terasa sulit. Dan untuk siapapun yang hari ini sedang merasa tertinggal, percayalah, setiap orang itu pastinya memiliki waktunya masing-masing ya, pastinya teman-teman Pro 2. Apa ya, dan terus melangkah, karena masa depan Indonesia itu tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya menunggu kesempatan. Masa depan Indonesia dibangun oleh orang-orang yang berani menciptakan kesempatan ya, apalagi kita nih anak-anak muda ya, harus tetap berani gitu teman-teman Pro 2. Dan yang lebih penting kita tuh, apalagi mungkin kita yang sudah hebat menjadi teman-teman konten kreator Indonesia yang sangat luar biasa, kita ambil contoh dari teman-teman konten kreator yang hebat-hebat ya. Apa ya, prestasi mereka juga terbaik banget. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang konten kreator itu, kita harus tetap menggunakan sosial media dengan hal-hal yang positif ya. Bukan hanya konten kreator doang, teman-teman produk kita juga harus seperti gitu ya, ambil contoh yang baik. Nah, dan juga teman-teman produk, mari kita jadikan kemerdekaan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju ya, teman-teman produk. Kita harus tetap maju terus, jangan pantang menyerah. Kenapa? Dan pastinya juga teman-teman Pro 2 berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, tetapi kita tuh semua tuh tetap satu Indonesia, yaitu apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga maksudnya teman-teman Pro 2, mari kita jaga persatuan, mari kita jauhi perpecahan, mari kita gunakan media sosial untuk menyebarkan semangat, bukan kebencian. Mari kita gunakan ilmu untuk membangun, bukan merusak. Dan mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi teman-teman Pro 2 yang sangat setia untuk Lesdi dan juga untuk Pro 2, sekali lagi dari kami dan seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, teruslah berkarya, teruslah bermimpi, karena Indonesia membutuhkan anak-anak muda yang bukan hanya pintar berbicara tentang masa depan, tetapi berani bekerja untuk mewujudkan masa depan. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Lesdi, asisten menemani kamu dengan Prodio Hitli sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat, tetap bersatu, dan teruslah menjadi generasi yang membanggakan Indonesia dari tanah Papua hingga seluruh penjuru Nusantara. Indonesia adalah kita. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Jayalah Indonesia.

Oke, dari channel mereka nomor 74 Nabi Reva Potengah, teman-teman pro di studio pukul 11:54 waktu Indonesia Timur, dan kita cukupkan dulu untuk pro 2 hitlist. Selanjutnya nanti tepat di pukul 12 Lesti akan menemani teman-teman pro 2 semuanya dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 90.1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan! Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke, masih menemani teman-teman produser semuanya dengan santai siang bareng Lesti. Cuacanya juga hari ini cerah dan panas banget ya. Nah, pastinya teman-teman produser hari ini kita kembali berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi, teman-teman produser, kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Di balik kemerdekaan yang kita rasakan hari ini, ada perjuangan panjang para pahlawan yang rela mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa mereka demi masa depan bangsa. Lalu bagaimana cara anak-anak Indonesia ini bisa menghargai kemerdekaan? Ya pastinya teman-teman produa dengan belajar, berbuat baik, menjaga persatuan, dan juga menjadi anak yang membanggakan bangsa. Jadi anak-anak Indonesia yang hebat, ketika kalian mungkin bangun pagi, pergi ke sekolah, belajar bersama teman, bermain dengan gembira, dan bercita-cita tentang masa depan, sebenarnya kalian tuh sedang menikmati yang namanya hasil dari perjuangan para pahlawan. Karena itu, mari kita hargai kemerdekaan dengan sungguh-sungguh, tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Belajar dengan rajin adalah bentuk penghargaan terhadap kemerdekaan. Menghormati guru dan orang tua adalah bentuk penghargaan terhadap kemerdekaan. Menolong teman yang kesulitan adalah bentuk penghargaan terhadap kemerdekaan. Tidak mengejek teman karena perbedaan suku, agama, bahasa, atau pastinya daerah asal juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kemerdekaan. Dan teman-teman berdua, ketika kita menjaga lingkungan, menjaga nama baik sekolah, serta menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak, kita juga sedang menunjukkan bahwa kita adalah anak Indonesia yang bertanggung jawab. Jadi teman-teman berdua, mari kita bayangkan ya, ada seorang anak yang setiap hari pergi ke sekolah dengan penuh semangat. Ia mungkin tidak memiliki banyak hal, tetapi ia memiliki satu impian, ingin menjadi seseorang yang berguna bagi keluarganya dan bagi Indonesia. Ada juga anak yang suka membantu orang tuanya, ada anak yang rajin membaca buku, ada anak yang berlatih olahraga setiap sore, ada anak yang belajar seni dan budaya daerahnya. Ada pula anak yang bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, tentara, pengusaha, petani, ilmuwan, atau bahkan pemimpin bangsa. Mereka semua itu berbeda teman-teman produa, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka adalah generasi penerus Indonesia. Nah, dan pastinya teman-teman produa, dari mereka lah masa depan bangsa ini akan ditentukan ya. Anak Indonesia jangan pernah berpikir bahwa kalian tuh, kita itu terlalu kecil untuk melakukan sesuatu bagi bangsa. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bagian dari perjuangan. Setiap ilmu yang kalian pelajari adalah bekal untuk membangun negeri. Setiap prestasi yang kalian raih adalah kebanggaan bagi Indonesia. Dan setiap kali kalian memilih persatuan daripada perpecahan, kalian telah ikut menjaga yang namanya kemerdekaan. Jadi mari kita buktikan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya kita rayakan dengan mengibarkan bendera merah putih. Kita rayakan kemerdekaan dengan semangat belajar, semangat berkarya, semangat berbagi, dan juga pastinya semangat menjadi manusia yang lebih baik.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: mencapai 322 km per jam.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produenza.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya Prodo Lobiru, teman terbaik kamu. Kita masih dengan santai siang bareng SD, teman-teman Prodo. Wah, cuaca hari ini panas banget ya. Semoga teman-teman Prodo selalu sehat dan semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan tentunya masih merasakan semangat kemerdekaan Indonesia. Tidak terasa berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari kemerdekaan sudah kita lalui, mulai dari perlombaan, jalan santai, karnaval, baris indah ya. Dan pastinya sampai dengan upacara bendera berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Nah, setelah seru-seruan merayakan kemerdekaan di luar rumah, sekarang saatnya kita kembali ke rumah dan melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi teman-teman Prodo, setelah mengikuti berbagai kegiatan kemerdekaan, tubuh itu tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi aktivitas pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah beristirahat dengan cukup. Tidak yang cukup, bukan tidak ya, tapi tidur. Tapi emang sumpah ini juga ngantuk banget teman-teman Prodo ya. Tidur yang cukup akan membuat tubuh kembali segar setelah seharian mengikuti kegiatan. Jangan lupa minum air putih dan menikmati makanan yang sehat agar energi kita tuh tetap kembali. Setelah tubuh terasa lebih segar, kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah ya, pastinya teman-teman Prodo. Nah, ini juga salah satu aktivitas sederhana yang sangat bermanfaat, misalnya merapikan kamar, menyapu halaman, mencuci piring, atau membantu menyiapkan makanan. Tidak perlu menunggu disuruh teman-teman Prodo. Dengan membantu pekerjaan di rumah, kita bisa menunjukkan bahwa rasa sayang dan terima kasih kepada orang tua. Nah, selain itu bagi anak-anak dan anak muda yang masih memiliki tugas sekolah, setelah suasana kemerdekaan mulai tenang, kita bisa kembali fokus belajar. Coba kamu buka kembali buku pelajaran, baca beberapa halaman, kerjakan tugas yang belum selesai, atau mungkin belajar sesuatu yang baru melalui buku maupun sumber belajar yang bermanfaat. Karena semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengikuti perlombaan dan mendapatkan hadiah. Semangat kemerdekaan juga berarti memiliki semangat untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri. Jadi teman-teman Prodo, ada juga aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan di rumah bersama keluarga, misalnya duduk bersama sambil bercerita tentang pengalaman mengikuti perayaan kemerdekaan ya. Mungkin ada yang kalah dalam lomba makan kerupuk atau ada yang hampir jatuh saat lomba balap karung atau mungkin ada yang paling heboh saat tarik tambang. Semua pengalaman itu bisa menjadi kenangan indah yang suatu hari nanti akan diceritakan kembali ya. Nah, jadi jangan selalu sibuk dengan handphone teman-teman Prodo, sesekali letakkan handphone, duduk bersama keluarga dan nikmati waktu bersama mereka. Karena kebersamaan dengan keluarga adalah salah satu hal sederhana yang sangat berharga. Dan bagi kalian yang masih memiliki energi setelah perayaan kemerdekaan, tidak ada salahnya ya melakukan aktivitas ringan seperti olahraga, membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, menggambar, atau mengembangkan hobi. Yang penting, pilih kegiatan yang positif dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, teman-teman Prodo, setelah kemeriahan 17 Agustus berakhir, bukan berarti semangat kemerdekaan juga ikut berakhir. Justru dari rumah kita bisa melanjutkan semangat itu. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menghargai keluarga, dan terus melakukan hal-hal positif. Itulah cara sederhana kita mengisi kemerdekaan ya. Jadi untuk kalian yang hari ini sedang berada di rumah setelah merayakan hari kemerdekaan, jangan hanya rebahan seharian. Istirahat boleh, menonton televisi boleh, bermain bersama teman juga boleh, tapi jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena menjadi anak Indonesia yang hebat bisa dimulai dari hal-hal kecil di rumah. So, saya Resdi masih terus menemani kamu masih dengan 1 jam ke depan santai siang, tetap sehat, tetap semangat, dan terus isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selamat menikmati waktu bersama keluarga, dan sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka, Merdeka, Merdeka ya teman-teman Prodo.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Justin, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

90,1 to make your heart sound man terbaik kamu. Wow, teman-teman Pro 2 gak terasa banget di studio pukul 14:54 waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2 yang udah menemani LSD mulai dari jam 10 tadi sampai detik ini. Salam sehat bahagia buat kamu semuanya, dan sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan untuk kita ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Ya, Roni Parulian dengan Angin Rindu yang membawaku padamu. Dan juga jam 3 membawa Ronald kembali lagi bertemu teman-teman Pro 2 ya gengs ya. Tentunya di Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu di santai siang nih selama 1 jam ke depan. Ronald udah siapin beragam lagu-lagu hiburan mengisi ruang dengar kamu ya teman-teman Pro 2. And sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Semoga berbagai hal-hal yang sepertinya lagi dibenahi oleh negara boleh cepat terselesaikan nih teman-teman Pro 2. Okay, so kita stay-nya di santai siang seperti biasa sampai nanti di jam 4 sore, dilanjutkan lagi dengan sore ceria sampai nanti di jam 8 malam ya, di sore cerianya. Juga nanti di jam 9 kita akan menyaksikan atau mendengarkan music live chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. So, yep, stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Prodo FM. Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh. Itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh subeking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
2: Oh iyo, masa leh?
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Informasi pertama, teman-teman, Pro 2 Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sari Yuliati memastikan penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian DPR RI. Ia bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak bencana. Sari Yuliati bersama Satgas Galapana DPR RI meninjau lokasi terdampak gempa berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur, di mana kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan pemulihan pasca bencana berjalan cepat, tepat, dan serta terkoordinasi. Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana melihat kondisi masyarakat terdampak bencana. Tim juga mendengarkan laporan pemerintah daerah dan instansi terkait mengenai langkah tanggap darurat yang telah dilakukan. Sari menegaskan kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bentuk komitmen dalam memastikan negara hadir bagi masyarakat terdampak. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar kebutuhan korban segera terpenuhi. Sari menjelaskan DPR RI juga meminta kepastian mengenai penanganan korban gempa. Hal tersebut mencangkup dukungan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial yang disalurkan BNPB dan Kementerian Sosial. Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Bambang Haryadi. Hadir pula anggota Komisi 1 DPR RI Cindy Monica Salsabila serta Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasi Mufidayati.

0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin menegaskan pekerja migran merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi bangsa. Pesan tersebut disampaikan Muhtarudin dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, momentum kemerdekaan menjadi pengingat penting bagi negara untuk terus melindungi serta memberdayakan pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Pemerintah mengusung tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang menekankan kemandirian, pemerataan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Muhtarudin mengatakan semangat kemerdekaan harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pekerja migran yang tengah berjuang mencari nafkah di luar negeri. Untuk itu, Muhtarudin berharap semangat kemerdekaan terus menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, termasuk menutup dapur yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi. Dikutip dari website BGN, hingga 10 Agustus 2026, terdapat 504 dapur MBG yang telah ditutup secara permanen setelah dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi berdasarkan laporan Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG aman dikonsumsi penerima manfaat. Menurutnya, standar sanitasi tidak dapat dikompromikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak. Selain dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses memastikan setiap dapur memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum menjalankan pelayanan. Sudaryono juga menegaskan proses pemeriksaan harus tetap mengacu pada standar yang ditetapkan dan tidak dilakukan secara terburu-buru dengan mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, keamanan makanan dalam program MBG menyangkut keselamatan penerima manfaat, dan BGN juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam proses pengawasan dan pemeriksaan dapur MBG. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan dinilai penting untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan hingga tingkat pelaksanaan program.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan informasi lainnya, teman-teman Pro 2, peringati dua momen ikut serta Jambore Nasional dan Bulan Bakti Pramuka. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Nabire gelar perkemahan bersama. Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Nabire, Daniel Maipon, dalam arahannya pada kegiatan perkemahan bersama yang berlangsung 12 hingga 15 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Wanggar, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjelaskan bahwa perkemahan tersebut dilaksanakan dalam rangka ikut serta Jambore Nasional atau ITA Jamnas. Selain itu, lanjut kata Daniel Maipon, perkemahan ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 pada 14 Agustus 2026 dengan tema nasional memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Di kesempatan itu pula, Daniel Maipon juga menyampaikan beberapa catatan penting, diantaranya ia menekankan bagi seluruh anggota Pramuka untuk menanamkan dalam diri rasa cinta terhadap tanah air, yaitu pada bangsa dan negara Republik Indonesia, serta mempelajari konsep-konsep yang tertuang dalam gerakan Pramuka terhadap cinta tanah air, bela negara, suka menolong, menghormati satu dengan yang lain, dan menghargai yang lebih tua, sehingga terbentuklah karakter peserta didik dalam gerakan Pramuka. Kegiatan perkemahan tersebut melibatkan para utusan peserta didik dari masing-masing gugus depan di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Nabire.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 dari saya, Ronaldo Simbiak, yang dilansir dari rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: I am a rich man. I am a rich man.
8: I'm a care of myself.
7: I am a rich man.
8: I'm my own big spend on a high end demand.
7: I am a rich man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Masih bareng Ronald di Sore Ceria nih, menemani teman-teman Pro 2 sekalian. And here it is, Nona dengan Rollerblade. By the way, emang girl group Nona ini menjadi sorotan publik nih ya kan gengs ya. Sejak debutnya mereka pada 2 Mei 2025 di bawah naungan label musik International ATX Rising. Ya dibalik popularitasnya yang terus menanjak nih, ada sejumlah fakta menarik nih seputar grup vokal asal Indonesia ini yang sayang banget untuk dilewatkan. Sebelum kehadiran Nona ya, ATX Rising itu emang udah lebih dikenal menaungi musisi solo seperti Rich Brian, Nicky, Warren Hue, dan juga Stephanie Putri, teman-teman Pro 2. Nah, kehadiran Nona menjadi langkah baru nih label asal Amerika Serikat tersebut dalam memperkenalkan format girl group dari Indonesia ke kancah musik internasional. Nah, single debut Shot ini digarap oleh The Stereotypes dan tim produser asal Amerika Serikat yang sebelumnya membesut lagu 24K Magic dan juga That's What I Like dari Bruno Mars. Serta Somebody to Love dari Justin Bieber nih, teman-teman Pro 2. Nah, untuk koreografinya nih, Nona ini turut dipercayakan kepada Sienna Lalau, koreografer asal Hawaii yang juga menggarap gerakan ikonik BTS, Lisa, XG, dan juga bahkan Jennifer Lopez. Nah, nama Nona, ya ini kan Nona ya, bukan Nona gitu. Nona ini bukan tanpa makna nih. Nama tersebut itu diambil dari kata Nona dalam bahasa Indonesia ya, yang berarti gadis muda atau perempuan lajang. Nah, ini mencerminkan identitas keempat personilnya sebagai representasi perempuan Indonesia nih, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga nih gengs, dua personil ini adalah dua personil di Nona ya. Ini jebolan ajang pencarian bakat, teman-teman Pro 2. Baila Fauri dan juga Esther Geraldine ini bukan wajah baru ya di dunia hiburan tanah air. Baila dulu lebih dulu dikenal lewat Indonesian Idol Junior, sementara Esther itu sempat tampil di Indonesian Idol musim ke-10 nih. Sekaligus juga pernah menang Flower Challenge yang digagas disc jockey dan produser Dipa Barus pada 2021. Nah, para penggemar Nona ini disatukan dalam sebuah komunitas bernama Orchids, nama yang kemudian juga diadopsi sebagai judul EP debut tersebut, yaitu Orchids atau Lullabies, yang dirilis pada Juli 2025 nih, teman-teman Pro 2, dan memuat 4 lagu solo dari masing-masing personil. Nah, sekarang ini mereka lagi naik daun banget nih, teman-teman Pro 2. Apalagi kemarin tuh Nona baru aja rilis lagu Hong. Ya, yang Ronald pertama dengar tuh langsung sudah jatuh cinta sih. Udah kayak, wah ini Nona emang gak akan lama di Indonesia, karena Nona bakalan langsung keliling dunia nih nanti dengan lagu-lagu mereka nih, teman-teman Pro 2. Ya, kita akan dengar dulu lagu Rollerblade-nya mereka nih, teman-teman Pro 2, yang ikonik dengan jalan-jalan gitu. Ya, by the way, ini kan sore hari ini kan cerah nih, teman-teman Pro 2. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ya, jalan-jalan sore gitu. Ya kan, sore ini cuacanya bagus nih ya, cerah untuk kita berolahraga nih misalnya sore hari ya kan gengs ya. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit di sore hari ini, yang baru aja mungkin pulang kerja atau mungkin pulang dari kegiatan apa gitu ya kan, baru sampai di rumah lagi pada beres-beres, ada waktu untuk olahraga, silakan kalian berolahraga teman-teman Pro 2 ya. Karena olahraga tuh murah sebenarnya ya, jalan sore tuh bukan murah lagi tapi gratis gitu. Ya, jalan sore dapat manfaatnya untuk kesehatan, sendi-sendi sehat gitu, teman-teman Pro 2 ya kan. Intinya jalan-jalan sore ya, tapi tidak jalan-jalan dengan sepatu roda juga gitu. Kalau jalan-jalan dengan sepatu roda itu Nona. Oke, masih stay bareng Ronald ya, menemani kan semua di sore hari ini. Tentunya masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Diit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

tiba di akhir nanti. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2 Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut menyasar masyarakat di Kecamatan Soa dan Golewa. Sebanyak 50 paket bantuan dari Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko disalurkan Minggu 16 Agustus 2026, di mana penyaluran dilakukan jajaran Polres Ngada kepada warga di 5 desa terdampak. Pelaksana harian Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Sajimin mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polri, di mana Kapolres Ngada AKBP Gede Harimbawa memimpin langsung penyaluran bersama Wakapolres dan jajaran Polres Ngada, di mana bantuan diberikan berdasarkan pendataan terhadap warga yang rumahnya rusak maupun terdampak langsung, di mana di Kecamatan Soa bantuan diberikan kepada warga Desa Piga, Waepana 1 dan Masukedi. Sementara bantuan di Kecamatan Golewa menyasar ke Desa Rakalaba, Rakalaba 1 dan juga Sobo 2. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat selama kondisi pasca bencana, di antaranya biskuit, air mineral, mie instan, gula, susu dan juga roti. Personel Polres Ngada juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan. Warga diminta mengikuti arahan pemerintah dan petugas demi menjaga keselamatan bersama.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi lainnya, teman-teman Pro 2, target lifting minyak 610 ribu barel per hari pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 dinilai realistis. Demikian pula target lifting gas 950 ribu barel setara minyak per hari dapat dipenuhi. Demikian pula disampaikan Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya Senin 17 Agustus 2026 di Jakarta. Pernyataan tersebut menanggapi target lifting minyak dan gas bumi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pidato penyampaian RAPBN 2027. Menurut Bambang, capaian produksi sebelumnya menjadi salah satu dasar optimisme terhadap target lifting minyak 610.000 per barel per hari. Meski begitu, Bambang mengakui peningkatan lifting minyak masih menghadapi tantangan berupa penurunan produksi secara alami di sejumlah lapangan. Namun lanjut dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan produksi melalui pengelolaan sumur-sumur rakyat.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Menteri Hak Asasi Manusia

0: Maria Natalius Pigai mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Upacara tersebut menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana Pigai mengatakan semangat kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Peringatan HUT Republik Indonesia juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan kebersamaan, di mana Pigai menyampaikan semangat persatuan diwujudkan melalui upaya bersama memastikan masyarakat memperoleh kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Komitmen tersebut mencakup penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, serta pemajuan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pigai juga mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan. Ia menegaskan persaudaraan dalam bingkai NKRI menjadi kekuatan penting menjaga keutuhan bangsa dan menghadirkan kemerdekaan bagi semua. Kehadiran Natalius Pigai di Papua Tengah juga memiliki makna khusus karena wilayah tersebut merupakan daerah asalnya. Ia menegaskan masyarakat Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, kita update dari dunia internasional, di mana Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia, Canberra, bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perdana Menteri Australia itu turut menyebut, atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Albanese juga memaparkan traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Pada kesempatan itu juga, PM Albanese juga turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada Sabtu 15 Agustus lalu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, waktu di studio kami menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Yang ada saatnya Rona bakal play untuk kamu siaran berjaringan Music Live Chat yang bakal dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan untuk nanti di jam 10 malam ya, nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura seperti biasa sampai nanti ditutup siaran. Tepat di jam 24 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 nanti. So, Rono pamit and I'll see you when I see you. Bye-bye.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Tang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Hai, Foyey Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja. Cari aja.
0: Mana sih?
2: Biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan
2: nih.
0: Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Kali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Prodo FM. Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Stay tuned on Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah mempercepat penanganan sekolah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Ia menilai keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah terdampak. Bangunan yang dinilai tidak aman tidak boleh digunakan sebelum dinyatakan layak untuk kegiatan belajar mengajar. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga diminta menyediakan ruang belajar sementara bagi sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut diperlukan agar proses pendidikan siswa tetap berjalan selama masa pemulihan. Lalu Hadrian juga mendorong pemerintah mempercepat pencairan anggaran untuk penanganan sekolah terdampak gempa. Perbaikan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara cepat dan terukur dengan tetap memberikan dukungan kepada guru dan siswa. Untuk jangka panjang, ia meminta pembangunan kembali sekolah tidak sekedar memperbaiki bangunan lama. Fasilitas pendidikan yang dibangun kembali harus memenuhi standar konstruksi tahan gempa agar lebih aman dan tangguh menghadapi bencana. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini.

0: bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ciri Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci, teman Pro 2, ya, temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ya. Selamat memulai aktivitas kamu di Selasa ini teman Pro 2. Teman Pro 2, banyak sekali ya jenis olahraga yang bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar teman Pro 2. Dan salah satu olahraga yang sangat-sangat murah teman Pro 2 bisa dibilang adalah dengan naik turun tangga teman Pro 2. Apalagi mungkin buat kamu yang fokus untuk menjaga kesehatan jantung ya, karena memang menjaga kesehatan jantung ini ternyata tidak selalu harus dimulai dengan olahraga yang rumit atau menggunakan peralatan khusus teman Pro 2. Seperti yang Suci bilang ya teman Pro 2, salah satu aktivitas sederhana yang sering tersedia di sekitar kita tetapi mungkin kadang malas ya dilakukan adalah naik tangga. Aktivitas ini teman Pro 2 memang terlihat sederhana tapi membuat tubuh bekerja lebih aktif karena melibatkan otot-otot besar sekaligus meningkatkan kerja jantung dan juga pernafasan. Bahkan teman Pro 2, sejumlah penelitian ini menunjukkan kalau kebiasaan naik tangga teman Pro 2 berpotensi memberikan manfaat terhadap kebugaran serta kesehatan kardiovaskular. Sebuah systematic review dan juga meta-analisis teman Pro 2 yang dipublikasikan dalam Europe Journal of Preventive Cardiology menganalisis 8 penelitian dengan total lebih dari 473.000 peserta. Nah, hasil analisis tersebut teman Pro 2 menunjukkan kalau aktivitas naik tangga ini berkaitan dengan penurunan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sekitar 35% dibandingkan mereka yang tidak melakukan aktivitas tersebut. Tapi manfaat naik tangga teman Pro 2 tidak hanya berkaitan dengan jantung ya, karena kajian terhadap berbagai penelitian juga ini menemukan kalau aktivitas naik tangga bisa membantu meningkatkan kapasitas aerobik. Nah, kalau dilakukan secara rutin, naik tangga ini berpotensi memperbaiki sejumlah indikator kesehatan kardiometabolik seperti tekanan darah, terus juga kolesterol, komposisi tubuh, dan sensitivitas insulin. Tapi tetap saja teman Pro 2, olahraga ini harus dibagi dengan pola hidup yang sehat tentunya ya, makan teratur, terus juga istirahat yang cukup teman Pro 2.

0: Ada apa rekan kami di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: kita, makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
2: Bring them out. Yeah. Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pasti di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada nggak sih yang kemarin akun WhatsAppnya itu sempat terblokir, nggak bisa terbuka, teman Pro 2 ya. Dan memang kemarin ya, beberapa waktu lalu itu ada lumayan banyak pengguna, teman Pro 2, pengguna WhatsApp yang ternyata akunnya ini terblokir, teman Pro 2. Nah, ternyata pengguna WhatsApp ini bisa mengalami pemblokiran akun apabila aktivitas yang dilakukan dinilai melanggar ketentuan layanan platform. Nah, WhatsApp menjelaskan, teman Pro 2, bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan pengguna dan juga mencegah penyalahgunaan layanan termasuk aktivitas spam, penipuan, serta pengiriman pesan dalam jumlah besar secara tidak semestinya. Dan salah satu alasan yang paling sering dikaitkan dengan pembatasan atau pemblokiran, teman Pro 2, yaitu aktivitas spam, pesan otomatis, dan juga pengiriman pesan secara massal atau bulk messaging, teman Pro 2. Dan dalam laman resminya, WhatsApp ini menyebut kalau aktivitas akun yang menunjukkan pola tersebut dapat menyebabkan akun dikenai pembatasan karena dianggap melanggar ketentuan pengguna layanan.

Nah, pemblokiran juga nih bisa terjadi ya teman Pro2 ketika pengguna ini memakai aplikasi WhatsApp tidak resmi yang dikembangkan oleh pihak ketiga. WhatsApp juga menjelaskan bahwa aplikasi semacam itu teman Pro2 ya tidak didukung karena perusahaan tidak dapat memvalidasi praktik keamanannya sehingga penggunaan aplikasi tidak resmi dapat menyebabkan akun dikenai pemblokiran sementara.

Nah, kalau misalnya akun WhatsApp kamu teman pro 2 terlanjur terblokir ya, kamu ini bisa memeriksa pemberitahuan yang muncul ketika membuka WhatsApp dan mengikuti mekanisme peninjauan yang disediakan oleh platform. Nah, maka dari itu teman pro 2 ya, pengguna WhatsApp ini sebaiknya menggunakan aplikasi WhatsApp resmi, terus juga menghindari pengiriman pesan massal atau secara banyak satu kaligus teman pro 2 atau otomatis yang tidak sesuai ketentuan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi dianggap sebagai spam, biar akun kamu ini tetap bisa digunakan secara normal.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

kadang membuat

Masih di Pro2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026, teman Pro2. Informasi perakhiran cuaca seperti biasa, kita mulai dulu ya dari Pulau Sumatera, teman Pro2, di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan juga Bandar Lampung. Hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di Kota Padang, teman Pro2, akan turun hujan dengan intensitas sedang. Jambi berawan tebal dan Pangkal Pinang berawan. Dari Pulau Sumatera, teman Pro2, kita beralih ke Pulau Jawa. Di Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Kota Semarang dan Yogyakarta berawan. Dari Pulau Jawa kita beralih lagi ke Bali dan juga Nusa Tenggara. Di Denpasar hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Mataram dan Kupang hari ini akan berawan tebal, teman Pro2. Kalimantan, di Kota Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin hari ini diperkirakan akan udara kabur. Dan Samarinda berawan tebal dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Dan kesempatan hilangkan beban. Kita lanjut lagi, teman Pro2, kita ke Pulau Sulawesi ya. Di Mamuju dan Palu hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan. Makassar, Kendari, dan juga Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan juga Papua, teman Pro2. Di Manokwari dan Merauke hari ini berawan. Jayapura dan Jayawijaya akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara di Ternate, Ambon, Sorong, dan juga Nabire, teman Pro2, hari ini akan berawan tebal.

0: di hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini kita kan masih dalam euforia ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal HUT RI, teman Pro 2 ini kan banyak sekali pasti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik dari upacara pengibaran bendera sampai lomba-lomba yang dilaksanakan ya di setiap RT RW atau mungkin di setiap tempat kerja, teman Pro 2. Kau akan tersiksa. Dan kalau ngomongin soal lomba-lomba ya yang ada di setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kayaknya ada satu lomba ya yang sangat-sangat ikonik, yaitu ada lomba panjat pinang yang hampir selalu menjadi bagian dari kemeriahan di tengah masyarakat. Nah, batang pinang yang licin ya dengan berbagai hadiah di bagian puncaknya ini ternyata bukan sekedar permainan teman Pro 2, tapi juga sudah berkembang menjadi tradisi yang lekat dengan semangat kebersamaan dalam perayaan 17 Agustus. Secara historis, teman Pro 2, permainan panjat pinang di Indonesia ini memang sudah dikenal sejak masa kolonial Belanda, dan salah satunya disebut the klimas atau memanjat tiang. Dalam sejumlah catatan sejarah, permainan ini tuh digunakan sebagai hiburan ya dalam berbagai pesta dan juga perayaan pada masa kolonial, dengan masyarakat pribumi menjadi peserta yang berusaha mengambil hadiah yang digantung di atas tiang. Menariknya teman Pro 2, panjat pinang ini kemudian mengalami perubahan makna setelah Indonesia merdeka dan berkembang menjadi salah satu lomba khas perayaan HUT kemerdekaan. Nah, kalau dulu teman Pro 2, ya aktivitas tersebut berada dalam konteks hiburan kolonial. Nah, saat ini masyarakat Indonesia ini memaknainya sebagai permainan yang menonjolkan perjuangan, strategi kerjasama, dan juga kegembiraan bersama. Karena secara filosofi ya teman Pro 2, terlihat dari cara peserta mencapai hadiah di puncak tiang. Karena tidak mungkin ya satu orang ini bisa menyelesaikan tantangan tanpa bantuan peserta lainnya. Jadi mereka ini harus menyusun strategi, terus juga saling menopang, mengatur posisi, dan mengesampingkan kepentingan pribadi biar satu tujuan bersama bisa tercapai. Sehingga panjat pinang ini sering dikaitkan dengan nilai gotong royong dan juga perjuangan menuju kemerdekaan. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, di bulan Agustus ini teman Pro 2, kira-kira lomba apa sih yang paling kamu nantikan?

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.